0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Mo ampun luar dia waksu so buah ya biantoro suci.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dek, dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapanat ke? Belum ya, dek. Udah ngeminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang, ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, dek.
1: Ada di TV nih, ke cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, dek.
1: Siaran TV tuh preksanu, nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wirs Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini, suasana Jumat ya. Di lembaran ke-18 untuk bulan September di tahun 2026 kembali Rock Camp Revas hadir ke tengah ruang dengar Anda. Yap, pagi ini bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook ya Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sunari, simak streaming radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Seni Pecinta, Suara Seni Turbo Lover sudah hadir untuk Anda 23 menit ya lepas dari jam 7 pagi saat ini. Semangat pagi buat Anda yang mungkin saja sudah membuka rangkaian aktivitasnya atau masih prepare segala sesuatu, semoga berjalan dengan lancar ya. Jumat tetap semangat, yang lagu dewe hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita mulai sapa aja dulu karena masih ada sedikit gangguan untuk informasi ya. Oke, Pak Katut Rai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Kalau lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Metallica sudah mengudara tadi. Oke, kita lanjut dulu. Absen siapa lagi nih? Selamat pagi Pak Tommy di Bali. Semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Pak Ketut Day di Barbel sudah absen nih, seputaran kargo. Gimana kabarnya? Semangat semoga ya. Oke, lanjut. Pak Wayan Sudibagi di Sibangkaja hadir. Selamat pagi Pak Ngurah, Bagus Bego. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Kemudian juga kita agak jauh sedikit dulu nih, kita mau menuju ke Padang Bay. Apa kabar di sana Pak Arya Sena? Oke, semangat untuk rangkaian aktivitas, ditunggu ya, sinyalnya udah ready. Kemudian juga ada Pak Dewa Apel, selamat pagi, semangat pagi. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar. Mi punya satu informasi ya, single berikutnya ya. Oke, yang sudah ditunggu-tunggu juga, yang sudah request ini dia untuk Anda.

0: Pizza Sana Pagi Hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Yo, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu nomor dari miliknya Mike Adir, baru saja hadir untuk Anda ya. Semangat pagi kembali. Yang request singlenya, yang suka dengan singlenya, semoga bisa terhibur. Sesaat lagi akan hadir Manowar, sudah menunggu. Tunggu dulu. Oke, sabar ya. Sudah 40 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini, peresmian Puskesmas Ramah Ibu dan Anak yang berlokasi di Jalan Gunung Agung dan Pasar Bali ditargetkan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Sebelumnya, fasilitas kesehatan tersebut sempat direncanakan diresmikan pada Februari 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Denpasar. Namun, rencana peresmian tersebut mengalami pengunduran karena masih ada sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang perlu disiapkan melalui anggaran perubahan. Wali Kota Denpasar Egan Jayanegara mengatakan sejumlah kebutuhan tersebut harus terlebih dahulu masuk dalam penetapan APBD perubahan. Dan menurutnya, setelah kesiapan fasilitas dan pelayanan terpenuhi, Pemkab Denpasar berencana mengundang Menteri Kesehatan untuk melihat secara langsung kesiapan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut. Dan ketika ditanya mengenai target peresmian, Jayanegara menyebutkan bulan Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati mengatakan, setelah diresmikan, pelayanan puskesmas baru dapat menyasar pasien umum. Namun, puskesmas tersebut belum dapat melayani pasien peserta BPJS Kesehatan. Layanan bagi peserta BPJS ditargetkan baru dapat dilakukan pada 2028 karena masih membutuhkan proses akreditasi terlebih dahulu. Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini didukung dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, serta analisis. Dan fasilitas kesehatan tersebut juga akan dilengkapi dengan 2 unit ambulans. Dari sisi pelayanan, puskesmas akan beroperasi seperti puskesmas pada umumnya, termasuk menyediakan layanan-pelayanan obstetri, neonatal, emergensi dasar atau PONET untuk persalinan normal tanpa komplikasi. Sementara layanan rawat inap hanya bersifat sementara dan terbatas. Dan ia menjelaskan, konsep puskesmas ramah ibu dan anak dikembangkan untuk memastikan pelayanan bagi kelompok rentan tersebut dapat dilakukan secara aman dan terpisah dari pasien umum.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.